0: Chechu.
1: Yawa.
0: Chechu. Wapu wedo gan. Mejidisa.
1: Muri mutia.
0: Sena gambi Chechu. Kofo wedo mpakanya.
1: Ebi fabisatu wato yogere la jolaga
0: Omukongo yalina makansi
1: Ebi fabisatu wato yogere la jolaga Ngo inakwe mnyula muwe mnyuzi Mutinabu zati habada atude wanalazewa Tifetisoka kugenda kunywa sigara
0: Tedi asindi se Tedi asindi se mesi
2: Madera nesumina

Kuchenda mumu sambu wakasiri sasa tu baba toka kuatako kareke kaurugume baba tukomyeo musawa ya fesembayo ulira sa Mathias Warukaga yaliko kumea wechenda.

ori wakati mu Esawe no mchiwanje kutuosibu wako Lifeguard Condoms Kovenga wetekera tekera chi Juki no kukumaka za nyoko Umisanyulio Ngana

Emporokoma ya Buganda atenga fumuliza nyira mbwengura. Tumita jinjeri ya seuraz kabaka feka beju mira kalanku maka ukana gamba buwana kaju. Kalalanku maka nuka ukakari ya ukari nganjucho ukategele la kusiwa. Obitenge doba. Yikari makasini atenga kamula lichigiri chambugu. Chintu chisikiriza cha katonda ye chitafi. Kiryo seulanda chuwa mire mirandiro lili sori ya mpungu kabarabanji. Ukuma nanta wetoru mama ruangura. Yema